Dan waktu ngerjain sebagainya lo udah pasti kanyo. Aduh bilang.

yanyolela tingekilari rutindekilari rutindekilari yakilawi tindekilari.

Mbaka, a Tito Solomon, a Toby Jakomenya, David Agangu, MC Jakakameka, pamoja na Victor Juma.

0: Azori game. Ibu senajak jakanya duera. Wan kici foyoga. Ondo buka hotel kanyo. Di klasik hotel. Ah, merongi tenu. Asta masuheru. Ayuninya dori.
1: Kelodong ruwa, kudu kini telodong, kot kojuangi telodong, kot nyaka.